0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Menyusur kenangan, Negeri di Bawah Bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

0: Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2024.

0: menekan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama

dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Satukan hati kekal abadi, Izzat Saufi masih di sini. Terus setia menemani saudara Wirama Hujung Minggu sehingga 12.30 hari nanti. Baik, saya nak kongsikan ketusan kejohanan Piala Dunia 2026 Maghribi. Atau juga Maroko terus membuktikan status mereka sebagai kuasa baharu bola sepak dunia apabila menewaskan tuan rumah Kanada 3-0 pada aksi pusingan 16 terbaik. Sekaligus mempamerkan kematangan dan ketajaman yang menjadi pemisah antara pasukan elit dengan pencabar lain. Skuad Afrika Utara itu menyerapkan asakan Kanada sepanjang babak pertama sebelum meledak 3 gol menerusi jaringan Azzedine Onehi dan satu lagi hasil sentuhan Sofian Rahimi untuk melangkah bergaya ke suku akhir. Kanada yang menguasai sebahagian besar permainan pada awal perlawanan dan mencipta beberapa peluang terbaik, namun kegagalan memanfaatkan peluang akhirnya mengundang padah. Malah skuad yang muncul semi-finalis Piala Dunia 2022 itu kini dilihat lebih seimbang, memiliki lebih banyak pilihan di bahagian serangan serta semakin matang dari segi taktikal. Kemenangan ke atas Kanada turut mengukuhkan kedudukan Maghribi dalam kelompok 6 terbaik ranking dunia sekaligus mengesahkan mereka kini antara pencabar utama untuk melangkah lebih jauh pada Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Siapa masih ingat lagi dengan gol kontroversi daripada Diego Maradona pada tarikh 22 Jun 1986, perlawanan suku akhir Piala Dunia berlangsung di antara pasukan Argentina dan England. Pada minit ke-51, Diego Maradona menjaringkan gol menggunakan tangan apabila berlaku perebutan bola dengan penjaga gol England, Peter Shilton. Shilton melompat untuk menumbuk dan menangkap bola, tetapi Maradona terlebih dahulu mencapai bola tersebut menggunakan tangan. Gol itu disahkan pengadil perlawanan yang tidak nampak situasi tersebut. Gol daripada Diego Maradona itu menjadi gol kontroversi dalam sejarah kejohanan Piala Dunia dan gol itu digelar sebagai Hand of God. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

Lagu nyanyian Datuk Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Baik, saya nak kongsikan keputusan kejohanan Piala Dunia 2026. Siapakan penalti Kylian Mbappe pada babak kedua menghadiahkan kemenangan tipis 1-0 Perancis ke atas Paraguay dalam aksi pusingan 16 terbaik Piala Dunia pagi tadi. Sekaligus membawa mereka ke suku akhir untuk bertemu Maghribi. Pada perlawanan yang berlangsung dalam cuaca yang cukup panas terik dan penuh ketegangan, Perancis akhirnya memecah kebuntuan pada minit ke-70 selepas pemain gantian di Zaidou dijatuhkan Diego Gomes untuk melakukan larian ke dalam kotak penalti. Pengadil menghadiahkan sepakan penalti selepas membuat semakan menerusi video bantuan pengadil VAR. Mbappe tidak mengsisihkan peluang itu apabila tenang menyempurnakan sepakan penalti dengan memperdayakan penjaga gol Paraguay. Jadangan itu adalah gol ke-7 Mbappe pada kempen Piala Dunia kali ini sekaligus menyamai jumlah jaringan Kapten Argentina Lionel Messi sebagai penjaja terbanyak setakat ini. Perancis akan bertemu Maghribi di suku akhir pada awal pagi Jumaat di Stadium Boston di Amerika Syarikat. Saudara boleh terus untuk tonton 104 perlawanan di RTM, Rosi TV 2, TV OK, Sukan Plus dan pensiriman langsung di aplikasi RTM Click. Satu jiwa, sejuta sorakan. Melepasi 10 pagi nanti, kita di ruangan Utuskan Rindu dalam doamu. Hantarkan ucapan juga dedikasi cinta, sayang buat insan yang dirindui. Tak kiralah atau sahabat yang terpisah bertahun lamanya. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Teruskan setia, Wirama Hujung Minggu.

0: pegang tali lah. Jangan pegang tangan.
1: Okey, boleh lah.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gangsi. G-A-N-G-S-I. Gangsi. Gangsi adalah mengasapi pakaian dan sebagainya dengan wangi-wangian.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.
1: Yang terus mendengarkan kami walau di mana saja berada di frekuensi di seluruh negara, juga dengarkan kami di MyTV saluran 705. Juga di laman sesawang kami www.rtmclick.rtm.gov.my dan terus penstiman langsung di aplikasi RTM Click. Yang belum mendapatkannya lagi, rugi. Muat turun secara percuma. Tak kiralah saudara ingin muat turun di telefon pintar saudara, juga di Smart TV atau juga di Android TV. Dan sebenarnya jika saudara pemegang telefon pintar Android mahupun iOS, boleh terus mendengarkan kami. Juga saudara boleh tonton kejohanan Piala Dunia 2026 di TV2, TVOK, Sukan Plus dan juga di persembahan langsung aplikasi RTM Click. Terima kasih yang mengatakan ucapan selamat pagi, juga selamat bertugas buat saya untuk hari ini. Kita ada Kak Royal Jack dari Kuching, kita ada Kasih Bonda, juga kita ada Kak Suryati dari Cyber Jaya, kita ada Encik Atik Yaakob dari Kampung Jangin Port Dickson, juga kita ada Kak Tipah Sakijan dari Barik Sulong. Kita juga terima kasih kepada Encik Hafiz dari Sentul, Kak Amin dari Johor Bahru, Jaya Kesuma, juga Mak Rok dari Singapura, dan juga terima kasih kepada Cik Lia dari Perlis, juga yang terus mendengarkan kami di mana sahaja berada. Baik, kita ada lagu nyanyian R. Ismail bersama Afida S, Seloka Budi, juga Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan persembahan Dato' M. Daud Kilau. Oh, hoi, Cik Memolek, Tukar Kasih Tia, Wirama Hujung.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

Cabaran semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12:30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggambit kenangan. Terima kasih saudara yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di MyTV saluran 705. Baik, kita di segmen Tajaan 3 Minit bersama Tabib Azli di talian Abdul Halim Razak, pegawai pemasaran dari Tabib Azli. Assalamualaikum. Terputus. Assalamualaikum. Baik, kita akan kembali bersama dengan Abdul Halim Abdul Razak, pegawai pemasaran dari Tabib Azli. Terus kekal setia mendengarkan kami Wirama Hujung Minggu.

0: terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Baik saudara, kita kembali bersama dengan Abdul Halim Abdul Razak, pegawai pemasaran dari Tabib Azli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Izzat.
1: Baik, apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat.
1: Baik, 3 minit bersama Tabib Azli. Silakan bang.
2: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi DJ Izzat dan juga para pendengar Radio Klasik, menggamit kenangan dan teristimewa sekali kepada para pelanggan Tabib Azli yang tak putus-putus yang memberikan sokongan yang cukup-cukup padu dan mantap kepada produk-produk keluaran Tabib Azli. Juga tidak ketinggalan bagi mereka yang boleh dikatakan sentiasa follow, sentiasa ikut perkembangan ataupun lokasi-lokasi jelajah promosi untuk terapi mata dan juga rawatan resdung tradisional daripada Tabib Azli. Jadi untuk minggu ini, seperti mana yang telah pun saya uar-uarkan ya pada hari Jumaat yang lalu kemarin, mengenai 3 lokasi untuk minggu ini, kita teruskan lagi. Hari ini dah masuk hari yang kedua, jadi berbaki hanya 2 hari sahaja lagi, hari ini dan esok sahaja lagi. Jangan lepaskan peluang kepada saudara pendengar Radio Klasik yang ada permasalahan mengenai kesegaran mata. Kesegaran mata dan juga kesegaran hidung. Ya, kita memang amat perlu sangat untuk titik beratkan kerana ia merupakan antara deria yang cukup-cukup penting. Ya, deria penglihatan dan juga deria bau kita. Jadi sebenarnya apa keistimewaan sekiranya tuan-tuan, para pendengar datang ke jelajah promosi Tabib Azli, yang mana kita sediakan perkhidmatan untuk terapi mata. Jadi apa kebaikan sebenarnya kalau kita buat terapi mata ini? Yang pertama, dia boleh melegakan keletihan mata kita. Sebabnya terapi urutan mata ini ialah teknik mengurut secara lembut ya pada kawasan sekitar mata, kawasan kening, pelipis dan juga dahi, bagi membantu merehatkan otot serta melancarkan perjalanan darah. Jadi dia amat-amat membantu mengurangkan rasa letih akibat penggunaan telefon pintar, komputer dan juga mungkin bagi kita yang sentiasa membaca untuk tempoh yang terlalu lama, mata kita akan rasa letih. Jadi apabila buat terapi mata, kita akan rasa lebih ringan dan segar selepas sesi urutan ataupun terapi mata. Di samping itu juga, dia melancarkan perjalanan darah, membekalkan oksigen dan juga nutrien kepada tisu di kawasan mata. Di samping mengurangkan sakit kepala dan juga tekanan. Sebab apa? Ketegangan pada otot di sekitar mata boleh menyumbang kepada sakit kepala. Manakala urutan pada pelipis dan juga kawasan sekeliling mata membantu memberikan rasa rileks dan juga mengurangkan stres. Di samping itu membantu mengurangkan masalah bengkak mata. Sebabnya sesetengah orang dia mengalami masalah pengumpulan cecair ya pada kelopak mata. Jadi apabila buat terapi mata, mata kita akan lebih segar, terutamanya selepas kalau kita ni macam kurang tidur dan sebagainya. Di samping itu dia juga membantu mata kering dan tidak selesa, membantu tidur lebih lena, meningkatkan kualiti hidup kita. Sebab apa? Mata ini cukup-cukup penting, seperti mana yang saya katakan tadi, ya, organ ataupun deria penglihatan. Dan satu lagi perkhidmatan yang kita sediakan sempena dengan jelajah promosi untuk terapi mata dan resdung ini, kita juga turut menyediakan perkhidmatan rawatan resdung yang sering gatal-gatal hidung, gatal mata. Hidup.

lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Radio Klasik di Bumi Kenyalang, 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

dengar, sayang, nyanyi laguku ini. Lagu samba untuk menghibur hati. Menarilah, bersenang-senang hati. Jangan lengah, janganlah tunggu masa lagi. Menari tandanya bersuka hati. Hilang segala rindu di hati. Samba

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta mala segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Assalamualaikum. Dengarlah Radio Klasik. Frekuensi di Bandar Raya Melaka 93.6 MHz. Saya, Raja Dato' Abdul Aziz, seorang pakar nuklear antarabangsa.
2: Radio Klasik.
0: Radio Klasik.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Gangsi. G-A-N-G-S-I. Gangsi. Gangsi adalah mengasapi pakaian dan sebagainya dengan wangi-wangian.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Eh, Din, ini surat apa ditulis, Din?
3: Oh, ini sekali dia tulis Arab, Jis. Kau dengar aku baca, ha? Al-mari will buka ki radio.
2: Eh, apa dah,
3: Mari buka radio lah, Jis.
2: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
3: Al-radio un klasikun menggamitul konanganun.
2: Eh, apa dah, Nun?
3: Radio klasik menggabit kenangan dah.
2: Siapa juru hebahnya, Din?
3: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
4: Eh, juru hebah Azlanun.
5: Eh, apa lah, Jis?
4: Juru hebah Azlanun.
5: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Eh, Ramlay.
5: Eh, Ramlay, buka radio. Buka radio.
4: Buka radio, Ramlay.
5: Buka radio.
6: Radio klasik menggamit kenangan.
7: Wirama, hujung minggu.

Baik, awas langkah, saudara. Menyusun langkah. Memulakan tugasan kita. Pasang kuda-kuda dulu, saudara. Pasang kuda-kuda, perkemaskan tapaknya supaya tidak sumbang. Agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan dalam meneruskan pertemuan untuk tengah hari ini. Baik, biar tegap, biar kukuh dan awas langkah agar tidak sumbang. Langkah yang akan kita mulakan menerusi pertemuan untuk Wirama Klasik hujung minggu untuk hari ini. Hamba hadir lagi untuk terus menemani hujung minggu. Saudara, hari ini hari Ahad, dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Sepunggok. Sepunggok 5 Julai 2026 bersamaan hari yang ke-19 Muharram 1448 Hijrah. Baik, memulakan tugasan juga sambut salam hamba dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Izzat Saufi yang dah pun menemani saudara untuk tugasan sebelum ini, meninggalkan siaran dengan ruangan sepanjang jalan tanpa sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti sehingga ke pukul 12 tengah hari. Baik, memulakan tugasan 12 tengah hari membawa ke pukul 6 petang nanti. Hamba hadir lagi untuk hari ini dengan berbekalkan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu

0: buak-buak sedara. Banyak rahsia yang tu ada. Mari kita kongsikan segala rahsia yang ada ini. Saya jadikan sebagai bekalan dalam menemani pertemuan untuk tengah hari hujung minggu hari ini. Baik, dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk tengah hari ini dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan buat saudara sepanjang kami bersiaran ke udara. Antaranya kejap nanti menanti saudara, antaranya ada lagu ini. Blues Gang, Oh Mama, Saya Mau Kahwin. Di habis itu je, kahwin lagi. Hari ini pun ramai yang mungkin ada majlis kahwin, majlis kundi kendaraan dan sebagainya. Didoakan moga majlis berjalan dengan lancar andanya. Juga nanti menyusul ada lagu Nilai Cinta.
1: Bumi yang mana tak timpa hujan, lautan mana tak bergelombang.
0: Lagu Nilai Cinta, nyanyian gandingan suara Dato' Ahmad Daud dan Puan Sri Saloma. Dan nanti juga dimuatkan lagu ini.
1: Kiranya aku jambatan yang menghubungkan.
0: Nyanyian pelangi, Aku Jambatan Buatmu. Baik, semua ni akan terus mengembalikan kenangan buat saudara, memulakan pertemuan untuk wirama klasik tengah hari ini. Dan saya juga memulakan pertemuan ini dengan ucapan selamat hari jadi, selamat hari ulang tahun kelahiran kepada yang juga menyambutnya hari ini. Hari ini mungkin hari istimewa dalam hidup saudara. Untuk tarikh ini 5 Julai, kalau mungkin ada yang sambut anniversary ke hari ulang tahun perkahwinan, hari ulang tahun kelahiran, hari jadi, didoakan, diucapkan selamat hari jadi dengan diiring doa. Moga sentiasa dalam kebahagiaan, dalam keberkatan, dan insyaAllah. Happy birthday to you.
2: Para hadirin sekalian, marilah kita beramai-ramai nyanyikan satu lagu. Satu, dua, tiga.

0: seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
2: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya digelus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik! Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Hitungan nilai cinta. Gandingkan suara Dato' Ahmad Daud dan Puan Sri Salomah. Berapa nilai cinta? Oh, tak ternilai sedara. Kerana bukan barang dagangan. Bukan barang dagangan untuk dijual beli. Kerana tak ada mata wang yang boleh menyukat nilai. Nilai cinta itulah. Makin lama bertahan, makin tinggi nilainya. Baik, yang menyantuni majlis memartabatkan cinta, majlis Walimatul Urus dan sebagainya, kedua-kedua untuk hari ini, moga berjalan dengan lancar dan didoakan jugalah yang bertemu jodohnya itu. Moga jodoh itu, jodoh yang menyejukkan hati, jodoh yang membahagiakan kehidupan dan kekekalan berpanjangan dan insyaAllah. Baik, sekadar ucapan dan juga doa daripada saya lah kiranya buat yang melangsungkan majlis untuk hari ini. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk tengah hari ini, hari Minggu di Radio Klasik ataupun disebut sebagai sepungguk dalam sebutan bahasa Melayu Klasik untuk hari ini. Selamat menikmati hujung minggu. Kalau mungkin saudara bercuti, ada yang berehat untuk hari ini, berehat, beristirahat. Ada yang gunakan istilah beristirahat tu, maknanya dia kata isteri rehat. Isteri rehat buat kerja hari ini, suami pula masuk dapur pun boleh juga. Baik, apa jugalah yang menjadi menu tengah hari saudara untuk hari ini. Kalau mungkin ada kelainan, bila mana isteri rehat, suami masuk dapur, resipinya pun lain, langkahnya pun lain, kayuhannya pun lain. Maka hasil hidangan untuk tengah hari ini mungkin istimewa, special sikit gamaknya. Baik, hidangan kita nak diteruskan lagi untuk pertemuan dalam Wirama Klasik hujung minggu hari ini dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan nostalgia buat saudara. Antaranya kejap nanti ada lagu ini. Kalau dulu hidupku tak berteman, kata Rahimah Rahim dalam lagu ini, ku ingin bahagia. Bila dah ada teman, harapnya teman itu teman yang membahagiakan hidup. Juga nanti ada lagu gandingan suara Elinor dan Mas Turang.
1: Apa kau nak jang, kau
0: apa kau nak jang, kau monong aja. Kau apa? Kau nak kahwin lah. Asyik monong je. Baik, semua ni akan terus mengembalikan lagi kenangan dalam pada menikmati hujung minggu bertemankan kami siaran Radio Klasik yang pastinya banyak mengembalikan semula kenangan nostalgia buat saudara. Ini dia seketika dengarkan dulu Ben Alden, Seindah Namamu, yang indah-indah, yang manis-manis untuk dikenang sepanjang pertemuan bertemankan kami terbaik mungkin di sini, di Radio Klasik.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.

0: koban. Kojo jang, kojo. Ni ke kobun mak leh. Sawah liat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yo.
0: Dah anak-anak orang pun.

0: Saya nak anjur Mila tu, mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak ada

Dia tak kira dia nak anjur sembilan tu mak. Pokok dia kau lah. 12.40, 1 minit tengah hari. Selamat menikmati makan tengah hari. Yang sedang makan tengah hari waktu ni, yang sedang menikmati makan tengah hari, ada yang dah makan tengah hari, ada yang makan masa, belum lagi, belum bersiap untuk nak keluar makan tengah hari. Atau mungkin ada yang sedang menantikan menu-menu istimewa disiapkan untuk makan tengah hari bersama keluarga untuk hari ini. Kalau mungkin sebelum ini makan di tempat kerja dan sebagainya, untuk hari Minggu, kenapa tidak kita jadikan hari-hari sebegini, hari yang

0: berkualiti, dengan arti kata lain hari untuk keluarga dapat makan sama-sama dan sebagainya, sambil berkongsi cerita, berkongsi banyak yang boleh dikongsikan di meja makan itu sendiri. Termasuklah juga kita kongsikan kenangan dulu-dulu dengan generasi-generasi hari ini, dengan anak-anak sekarang kan. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk Gurama Klasik ujung minggu, menghitung masa, meniti waktu. Kita semakin menghampiri satu tengah hari, dan satu tengah hari nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama satu tengah hari. Sebelum tu nak diberitakan apa benda? Berita apa lagi kalau dah musim bola, ceritanya pun pasal bola. Dan semakin terasa akan debarannya, semakin menghampiri peringkat kemuncaknya untuk saingan baki 16 pasukan terbaik. Antara menjadi tumpuan juga, nantikan pertemuan antara Vini Junior dan Highland Viking, Brazil dan Norway, 4 pagi nanti, atau lebih tepatnya 6 Julai nanti, 6 Julai 4 pagi Brazil bertemu dengan Norway, Vini Junior bertemu dengan Highland Viking. Juga 8 pagi juga antara yang menjadi tumpuan saya kira, pertemuan antara Raul Jimenez dan Harry Kane, Mexico dan England, 8 pagi. Gitu ceritanya. Apa kesudahan ceritanya? Cerita itulah yang sama-sama menantikan, seluruh dunia menantikan untuk menyaksikan, dan RTM sebagai penyiar rasmi saksikannya sama ada menerusi saluran OK dan juga saluran sukan RTM, juga menerusi RTM Click. Meneruskan lagi pertemuan untuk tengah hari ini. Kejap nanti antara lagi lagu yang akan mengembalikan kenangan buat saudara. Nantikan ada lagu ini. Dengan suara Gaza dan City Virus untuk lagu ini, Bunga Kasih. Juga lagi ada lagu nyanyian Ellie Katz.
1: Kita manusia tiada berkuasa untuk menghalang dunia berputar.
0: Kita manusia tak ada kuasa, yang kuasa sepenuhnya kuasa mutlak itu Al-Khaliq. Kuasa mutlak, kuasa sepenuhnya kuasa Allah yang Maha Agung. Lagu ini Ellie Katz di tengah kota. Baik, terima kasih yang sedang mendengar Radio Klasik juga di tengah kota, di tengah hari waktu ini. Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih kerana menjadikan kami sebagai radio pilihan. Datuk M. Nasir Gurhana, Radio Klasik.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya digelus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik.

Rolando Omar. Gol hebat jaringan memugau menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1:30 hari.

0: Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Datuk Seri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awam langsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salimin di Dewan Undangan Negeri Dun Macap dan Layang-Layang. Taufik?
1: Baik, terima kasih. Kempen Pilihan Raya Negeri Johor yang memasuki hari ke-9 hari ini terus berjalan lancar dan berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Dan hari ini, kempen Pakatan Harapan dibantu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Pak Din, Kampung Sari, Simpang Renggam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk Macap, iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan, sekaligus menyuntik semangat luar biasa kedua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang meniupkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, dia macam menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' On Hafiz Ghazi, manakala perlawanan tiga penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Bala Krishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jiabun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang, Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiar Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia, dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama, sebab faedah yang dikenakan 12%, 15%, ada yang lebih kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Akhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama, sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata instrumen pentaksiran dibangunkan secara berpusat bagi memastikan standard yang seragam di seluruh negara. Manakala skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing berpandukan skema pemarkahan yang disediakan. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan selibus kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hibrid yang diperkenalkan kerajaan bagi meningkatkan kemahiran serta memastikan mereka kekal relevan seiring perkembangan pesat industri automotif. Pengamal Industri Automotif Negara dan Antarabangsa, teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja automotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
5: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang bermanfaat untuk mekanik sedia ada untuk naik taraf potensi diri untuk adaptasi dengan perubahan teknologi EV ni lah.
0: Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Semangat berpasukan menjadi kekuatan utama Mexico menjelang aksi menentang England awal pagi Isnin. Jurulatih Mexico, Javier Aguirre, berkata beliau memilih pemain yang sanggup mengetepikan kepentingan diri demi kejayaan pasukan. Beliau bagaimanapun mengakui penyerang England, Harry Kane, merupakan antara pemain terbaik dunia dan perlu dikawal secara berpasukan. Sementara itu, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin barisan pertahanannya mampu mengekang penyerang Norway Erling Haaland menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Jelasnya, pemain seperti Gabriel Magalhães dan Martinez sudah beberapa kali berdepan Haaland di peringkat klub, sekaligus tidak memerlukan pelan khas untuk mengawalnya. Brazil akan menentang Norway awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik institusi antarabangsa yang didakwa gagal menghentikan tindakan Israel ke atas rantau itu. Tuduhan tersebut berikutan tindakan badan berkenaan terus berdiam diri walaupun Israel secara terbuka bercakap mengenai pembunuhan secara bersasar. Menurut agensi berita Anadolu, pertubuhan yang dipercayai memperjuangkan hak asasi manusia sepatutnya menghalang tindakan sedemikian. Namun sebaliknya, sokongan politik dan logistik diberikan badan tersebut. Dakwanya, Israel bertanggungjawab terhadap banyak krisis dan ketidakstabilan di Asia Barat. Gempa bumi Venezuela, Hospital Medan Kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400... Gempa bumi Venezuela, Hospital Medan Kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400 pesakit dan melaksanakan hampir 30 pembedahan sebelum operasi diserahkan secara berperingkat kepada doktor tempatan. Antara pesakit ini termasuk seorang mangsa yang terselamat selepas terperangkap bawah runtuhan. Mangsa kini sedang menjalani rawatan akibat patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan serius pada bahagian kaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Seleksi lagu-lagu menggamit kenangan menerusi Wirama Klasik.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Siapa masih ingat lagi dengan gol kontroversi daripada Diego Maradona pada tarikh 22 Jun 1986, perlawanan suku akhir Piala Dunia berlangsung di antara pasukan Argentina dan England. Pada minit ke-51, Diego Maradona menjaringkan gol menggunakan tangan apabila berlaku perebutan bola dengan penjaga gol England, Peter Shilton. Shilton melompat untuk menumbuk dan menangkap bola, tetapi Maradona terlebih dahulu mencapai bola tersebut menggunakan tangan. Gol itu disahkan pengadil perlawanan yang tidak nampak situasi tersebut. Gol daripada Diego Maradona itu menjadi gol kontroversi dalam sejarah kejohanan Piala Dunia dan gol itu digelar sebagai Hand of God. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Gangsi. G-A-N-G-S-I. Gangsi. Gangsi adalah mengasapi pakaian dan sebagainya dengan wangi-wangian.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sungguh indah, sungguh asyik menikmati irama gitar rancak petikan gitar instrumental Al-Fatima. Menandakan kita dapat melangkah melepasi dua petang. Dan berlalu sudah irama tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan selama satu jam sehingga ke pukul dua petang. Dan lanjut pertemuan untuk petang ini, untuk jam ini dua petang sehingga ke pukul tiga petang, dengan seleksi lagu-lagu yang didominasi lagu-lagu irama gitar rancak, didominasi oleh lagu-lagu dari era tahun 60-an. Juga turut dimuatkan lagu-lagu kenangan dari era tahun 70-an dan 80-an. Baik, untuk meneruskan lagi pertemuan jam ini, sambut salam hamba dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati petang yang indah. Ya, kita pun masuk ke sesi petang untuk pertemuan petang ini. Petang hujung minggu, petang hari Ahad hari ini, bertemankan hamba Azlan Umar yang akan terus menemani pertemuan ini membawa ke pukul 6 petang nanti. Baik, antara lagu yang akan terus mewarnai dan juga merancakkan lagi pertemuan kita untuk sesi petang dalam drama klasik hujung minggu petang ini, mengimbau kenangan kejap nanti antaranya dengan lagu nyanyian Dato' Jaffry Dane.
1: Mengapa kau termenung, mengapa kau bersedih?
0: Mengapa kau termenung, mengapa kau bersedih? Karena di sini ada penawarnya di stesen radio klasik ini. Lagu ini kan dikeluarkan kejap nanti Dato' Jaffry Dane dan The Sigla 5. Termenung juga nanti ada lagu nyanyian Muksina Latas.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

0: Muksin Alatas untuk lagu ini Sunarti, antara lagu yang menghiasi pertemuan kita dalam Wirama Klasik hujung minggu petang ini, saudara. Moga hujung minggu, saudara, untuk hari ini hujung minggu yang meriah, hujung minggu yang apa lagi, yang bertenang kiranya, atau juga mungkin hujung minggu yang mendatangkan ketenangan buat saudara bersama dengan keluarga, ya, yang bersama dengan keluarga untuk hujung minggu. Atau mungkin, kalau mungkin tak bersendirian sekalipun, setidaknya jugalah hujung minggu hari ini merupakan hujung minggu yang menenangkan. Buat saudara, dalam pada mengimbau kenangan-kenangan lalu bertemankan siaran radio klasik ini. Baik, dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan kita untuk petang hujung minggu. Sekali lagi, jangan lupa saudara, untuk sama-sama memeriahkan lagi baki 16 perlawanan, baki 16 pasukan, maksud saya baki 16 pasukan terbaik ia akan meneruskan misi perjuangan dalam memburu Piala Dunia, dan RTM sebagai penyiar rasmi untuk sama-sama kita tonton akan perlawanan ini menjadi tumpuan. Saya kira pertemuan antara Vini Junior dan juga Holland Viking, Brazil bertemu dengan Norway 4 pagi nanti. Lebih tepatnya 6 Julai lah. Hari ini 5 Julai. 6 Julai nanti 4 pagi. Pertemuan antara Brazil dan Norway. Vini Junior, Holland, The Viking. Gelaran je lah. Baik, juga yang turut menjadi tumpuan saya kira pertemuan antara Mexico dan England. Mexico, siapa? Raul Jimenez dan juga Harry Kane. Itu pun antara yang menjadi tumpuan. 8 pagi esok. Mexico dan England. Baik, semuanya dapat ditonton menerusi siaran RTM, menerusi saluran OK, juga menerusi saluran Sukan RTM, dan juga dapat ditonton menerusi RTM Click. Baik, dalam pada meneruskan lagi pertemuan kita untuk petang ini, lagi antara lagu-lagu yang akan menyemarakkan lagi pertemuan untuk petang hujung minggu, saudara, petang ini. Menanti kejap nanti, antaranya ada lagu ini.
1: Tak guna pujuk dan rayu,
0: tak guna pujuk dan raju. Ada yang minta-minta lagu petang ini. Untuk petang ini tak ada ruangan minta lagu. Yang ada pukul 5.30 petang kan. Apapun, tak minta pun dah memang kerja saya mainkan lagu. Dan insyaAllah saya mainkan lagu yang terbaik buat saudara. Datang Ahmad Jais, nanti kejap nanti aku ingin bersendiri. Juga nanti ada lagu nyanyian Aziana Dewati.

Lagu ini Buah Hati Kekasih Orang, Buah Yang Tak Bermusim. Buah hatilah namanya. Baik. Tapi sebelum itu dengarkan dulu untuk lagu ini. Halim, Salam Mesra, Radio Klasik.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
2: they are running! Caranya menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Bagi mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, saudara sedang mengikuti siaran Radio Klasik dan kami bersiaran dari Angkasa Puri, Kota Media. Hamba untuk petang ini, Azlan Omar, menemani petang hujung minggu, saudara, membawa ke pukul 6 petang nanti. Baik, yang nak minta-minta lagu tadi, sekarang ni tak ada minta lagu, dia minta maaf. untuk ruangan minta lagu ataupun ruangan permintaan, ruangan pilihan menggamit kenangan itu bermula 5.30 petang setiap hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad. Hari dah betul dah, hari inilah harinya, tapi waktunya 5.30 petang nanti sehingga ke pukul 7 malam untuk kami tunaikan kudara lagu-lagu pilihan saudara menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan nanti. Itu ceritanya untuk jam 5.30 petang nanti. Maya pun terima kasih untuk setiap kiriman-kiriman yang juga diterima dan dikongsikan menerusi media WhatsApp Radio Klasik petang ini. Saya juga raikalah ya, ramai yang berkongsi kiriman petang ini. Antaranya Kak Mah Jengke 5, selamat petang Kak Mah. Sedang menikmati lagu-lagu yang menggamit kenangan sambil menikmati cuaca mendung-mendung manja katanya. Mendung-mendung manja, saudara. Saya membayangkan gambaran suasana petang yang indah lah gitu. Nin Panjari, baik, terima kasih juga untuk kiriman WhatsApp petang ini. Sedang menikmati petang hujung minggu sambil menikmati lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan-kenangan lalu. Baik, kasih Bonda Haji Jafar Ujang. Sebab lagi ni Murad Din Kuala Kangsa, Asmah Jamiran Pagoh, Cik Muhammad Saleh Kota Sarang Semut, okeylah, Khairuddin Kelana Jaya, Mama Ila Labu, Metua Tan Kuching Sarawak, ramailah antara yang juga sedang menikmati siaran Radio Klasik. Setidak-tidaknya ini saya anggap sebagai macam lapu diri gitulah, untuk menyatakan kesetiaan saudara sedang menjadikan kami sebagai radio pilihan. Baik, dalam pada memeriahkan lagi pertemuan untuk petang ini menuju ke pukul 3 petang, untuk jam berikutnya nanti ada rancangan orkestra RTMD Klasik dan meniti masa menghitung waktu. Untuk jam ini kejap nanti antara lagi lagu yang dihidangkan buat saudara, nantikan ada lagu nyanyian A Halim and the Fiction.
1: Berjanji hidupkan bersama.
0: Hey, Halim and the Fictions untuk lagu ini, Inikah Balasannya. Juga nanti ada lagu nyanyian Ilya, Ilya M. Haris. Oh ya, Malam Berbintang, Ilya M. Haris untuk lagu ini. Tapi sebelum itu, dengarkan dulu seketika lagu ini, nyanyian Dato' L. Ramli, Selengkah Melur, menggamit kenangan sepanjang pertemuan Radio Klasik.

Radio Kelas yang kami kenangan di Ramah Merentah. Zaman inikah balasannya Ihalim and the Fictions, antara lagu yang disenaraikan dalam senarai lagu untuk saya hidangkan ke udara buat sedara petang ini. Menikmati petang hujung minggu dalam rancangan Irama Klasik hujung minggu. Semakin kita menghampiri 3 petang dan 3 petang untuk jam selanjutnya selepas ini ada rancangan Orkestra RTMD Klasik terbitan rakan setugas saya Emelina Zamri. Untuk jam berikutnya, nantikan Orkestra RTMD Klasik yang akan dikeudarakan nanti. Baik, dan dalam hal itu, apa juga yang sedang dilakukan waktu ini, di mana juga sedara, dan apa juga yang sedang dilakukan mendengar radio dengan pelbagai cara. Ada yang dengar dalam kenderaan, ada yang dengar juga menerusi TV pintar di saluran 705 My Freeview 705, atau juga menerusi RTM Click. Makanya banyak cara untuk mengikuti siaran Radio Klasik ini. Tiada alasan untuk tidak mendengar siaran ini. Kena banyak cara untuk selalu jadikan medium untuk mengikuti siaran Radio Klasik ini. Baik, dan kami pula hasilkan, ataupun kami pula sentiasa berikan yang terbaik dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan lagi kenangan buat saudara. Mengembalikan semula kenangan zaman muda remaja. Ayuh kita muda remaja lagi petang ini. Kejap nanti antaranya dengan lagu ini. Lagu apa ni? Lagu nyanyian Jaysha and Wanderers, Jangan Berpura. Jangan Berpura. Baik juga nanti ada lagu nyanyian Junaina and Amin. Yang ini pun Walaupun Kau Berpura-pura. Apa hal cerita berpura-pura pula petang ni? Junaina and Amin, Aku dan Dia. Untuk lagu ni, lagu yang terhasil pada tahun 1973. Baik, tapi sebelum itu dengarkan dulu lagu nyanyian Hussein Ismail. Ramai yang minta saya kurulakan lagu ini untuk petang ini. Baik, saya kurulakan dalam pada untuk mengembalikan lagi kenangan petang ini, nyanyian Hussein Ismail, Oponia, Radio Klasik.

Kami kenangan dengan irama yang berentang zaman Junaid Naim Amin untuk lagu ini, Aku dan Dia. Baik. Dan kalau Aku, Dia dan Lagu, rancangan rancangan Aku, Dia dan Lagu kudara setiap hari Isnin hingga Khamis 5.30 minit petang. Baik, apapun ceritanya, untuk petang ini kita semakin menghampiri pukul 3 petang dan lanjut selepas ini untuk jam berikutnya. Nantikan rancangan Orkestra RTMD Klasik yang disunting untuk terbitan siaran oleh penerbit Emelina Zamri. Istimewa Orkestra RTMD Klasik minggu ini bersama Osman Hamzah dan Salwa Abdul Rahman. Nantikan untuk Orkestra RTMD Klasik menyusul kejap nanti. Dan dalam hal itu juga kejap nanti nak dikongsikan dengan saudara perkongsian waktu solat fardu asar untuk petang ini bagi negeri-negeri seluruh Malaysia. Ini dia seketika dengarkan dulu Ikarim Jais and the Phantoms. Harapan Suci menggamit kenangan di sini di Radio Klasik.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM. Kami teruskan dengan lagu persembahan Salwa Abdul Rahman, lagu bertajuk Satu Dua Kau, lagu ciptaan Ruslan Muhammad Imam, lirik oleh Khairil Khamis dan Andy Lala, digubah semula oleh Ruslan bin Muhammad Imam. Seterusnya, lagu bertajuk Terlanjur Aku Menyintaimu, lagu ciptaan S. Sahlan, lirik oleh Jui, digubah semula oleh Muhammad Syahakam bin Muhtar. Cumalah, orkestra, lirik oleh Jui, digubah semula oleh Muhammad Syahakam bin Muhtar. Cumalah, orkestra artis.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Orkestra RTM di Klasik istimewa bersama Osman Hamzah dan Salwa Abdul Rahman sudah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi, ucapan terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Dilia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan dua buah lagu persembahan Osman Hamzah. Lagu bertajuk Pantun Penghibur, ciptaan sepenuhnya oleh E. Husaini Ajmain, digubah semula oleh Ruslan bin Muhammad Imam. Dan lagu bertajuk Bungaku, ciptaan sepenuhnya oleh A. Ahmad, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi Sepanjang Jalan Kenan. Ada banyak lagi lagu. Semuanya menerusi Sepanjang Jalan Kenangan.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qala yaqulu rabbuna jalla wa 'azza li malaikatihi wa huwa a'lam, unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha, fa in kanat tammah kutibat lahu tammah, wa in kana intaqasa minha shay'a qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu', fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'i thumma tu'khadhu al a'malu ala dhaakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikatnya, dan dia maha mengetahui, telitilah pada salat hambaku, adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya. Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah bagi hambaku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Siapa masih ingat lagi dengan gol kontroversi daripada Diego Maradona pada tarikh 22 Jun 1986, perlawanan suku akhir Piala Dunia berlangsung di antara pasukan Argentina dan England. Pada minit ke-51, Diego Maradona menjaringkan gol menggunakan tangan apabila berlaku perebutan bola dengan penjaga gol England, Peter Shilton. Shilton melompat untuk menumbuk dan menangkap bola, tetapi Maradona terlebih dahulu mencapai bola tersebut menggunakan tangan. Gol itu disahkan pengadil perlawanan yang tidak nampak situasi tersebut. Gol daripada Diego Maradona itu menjadi gol kontroversi dalam sejarah kejohanan Piala Dunia dan gol itu digelar sebagai Hand of God. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Menghimpun segala memori.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Gangsi. G-A-N-G-S-I. Gangsi. Gangsi adalah mengasapi pakaian dan sebagainya dengan wangi-wangian.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik menggamit kenal.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Menikmati petang yang indah. Gambaran suasana petang yang indah dengan bunyi kicauan burung kokokan ayam waktu petang. Petang yang indah dengan menikmati lagu-lagu yang juga mengembalikan semula kenangan-kenangan indah bertemankan kami Radio Klasik dan hamba untuk petang ini. Azlan Omar untuk jam terakhir menemani petang saudara sehingga ke pukul 6 petang nanti. Sambut salam saya terlebih dahulu untuk kita teruskan lagi pertemuan jam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan antara kemudian untuk jam terakhir ini, nantikan juga untuk lagu-lagu pilihan saudara diraikan menerusi ruangan pilihan menggamit kenangan. Setiap orang ada kenangan, setiap orang ada lagu yang mampu mengembalikan semula kenangan dulu-dulu dalam hidup saudara. Maka untuk itu, nyatakan lagu-lagu pilihan saudara untuk nak ditunaikan menerusi ruangan pilihan pendengar yang akan kita mulakan 5.30 minit petang nanti. Tapi sebelum itu, kita susun langkah dulu ke taman menggamit kenangan untuk kita ikuti pilihan istimewa ulangan Cubit Cubit Manja istimewa di Radio Klasik.

0: Assalamualaikum YB.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Nyaman udara petang, saudara. Nyaman dan indah suasana petang. Dan sambil itu kita kembalikan lagi kenangan-kenangan indah petang ini untuk ruangan pilihan menggamit kenangan. Masanya untuk saudara hantarkan kiriman WhatsApp lagu-lagu pilihan saudara, lagu-lagu yang menyimpan kenangan dalam hidup saudara, untuk saya tunaikan kudara andai terpilih kiranya untuk nak dimulakan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. 013-5656-128. Dan mari kita tengok kiriman siapa antara yang terpilih, siapa yang kena. Okey, baik, yang mengena kiranya petang ini, tahniah antara nama yang terpilih, Hamizan Syafiqi dari Kertih Terengganu. Katanya petang ini nak minta tunjukkan sebuah lagu nyanyian iklim, Hakikat Sebuah Cinta, untuk Cikgu Rohana di Pakar Terengganu. Kiriman selanjutnya antara yang mengena lagi nak ditunaikan, Bakar Botak, kerabat Radio Klasik dari Sungai Gatom, Labis, Johor. Dan katanya petang ini nak minta lagu yang menggamit kenangan era tahun 70-an, nyanyian Sanisa Huri, Sejak Ku Bertemu Padamu. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan ke udara untuk ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, Poknal Pau Gatal dari Bris, Kubur Besar, Kelantan, nak minta ke udara rekan sebuah lagu menggamit kenangan petang ini, nyanyian kumpulan Spring, Bougainvillea. Baik, yang lain lagi, terus hantarkan kiriman saudara untuk saya tunaikan lagi kudara andai terpilih kiriman saudara, kalau mengenalah kiranya, untuk ditunaikan sepanjang ruangan ini berlangsung. Dan sekali lagi, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Ayuh kita nikmati tiga kiriman ini sebagai pembuka tirai ruangan pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan di Rama Merentas Zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini, jam terakhir sebetulnya untuk saya tamatkan tugasan petang ini dengan tiga kiriman selanjutnya. Antara yang terpilih untuk minit-minit akhir tugasan saya petang ini. Tugasan saya berakhir di sini, namun ruangan ini belum berakhir. Ruangan pilihan menggamit kenangan akan disambung lagi oleh rakan penyampai selepas ini. Amelina Zamri akan menyambung lagi ruangan pilihan menggamit kenangan ini membawa ke pukul 7 malam nanti. Dan untuk kesempatan waktu yang masih berbaki sebelum saya tamatkan tugasan saya petang ini, mari kita tengok lagi kiriman siapa lagi selanjutnya antara yang terpilih. Siapa lagi yang kena? Tahniah kepada pengirim yang bernama Abang Ramli dan Kak Ziza Harun dari Taman Datuk Harun, Kuala Lumpur. Katanya kami berdua petang ni nak menikmati kenangan zaman muda kami dulu-dulu dengan lagu permintaan petang ni, nyanyian Uji Rashid. Ku ingin selalu di samping, Bo. Baik, sentiasa di samping Radio Klasik untuk lagu ini dikeluarkan kejap nanti, Bang Ramli dan Kak Ziza. Ini pula kiriman selanjutnya yang mengena tahniah kepada pengirim Wak Karno dari Meru, Kelang. Kalau terpilih kiriman Wak petang ini, terima kasih didahulukan. Harap sudi tunaikan lagu pilihan Wak, nyanyian Itofiam, Mithali Cintaku. Dan lagu ini banyak menyimpan kenangan zaman belajar di UTM Skudai tahun 1999 dulu, kata Wak Karno. Dan satu lagi kiriman yang juga nak ditunaikan kudara petang ini, Nur Zanisa Haji Khamis dari Kanga. Harap mengenalah hendaknya kiriman saya petang ini. Dah berminggu hantar WhatsApp, belum pernah terpilih. Saya nak dengar lagu nyanyian Datuk Francisca Peter, Sekadar di Pinggiran. Thank you, bang. Terima kasih, bang. Baik, sama-sama, dek. Makanya, tiga kiriman ini untuk ditunaikan ke udara. Dan tugasan saya untuk petang ini cukup hanya sampai di sini. Untuk saya berundur dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih untuk terus kekal setia menyokong kami, menjadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman, hanya di sini, di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa.

0: sejuta sorakan. Siapa masih ingat lagi dengan gol kontroversi daripada Diego Maradona pada tarikh 22 Jun 1986, perlawanan suku akhir Piala Dunia berlangsung di antara pasukan Argentina dan England. Pada minit ke-51, Diego Maradona menjaringkan gol menggunakan tangan apabila berlaku perebutan bola dengan penjaga gol England, Peter Shilton. Shilton melompat untuk menumbuk dan menangkap bola, tetapi Maradona terlebih dahulu mencapai bola tersebut menggunakan tangan. Gol itu disahkan pengadil perlawanan yang tidak nampak situasi tersebut. Gol daripada Diego Maradona itu menjadi gol kontroversi dalam sejarah kejohanan Piala Dunia dan gol itu digelar sebagai Hand of God. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum dan selamat petang buat saudara wala di mana jua berada. Bertemu kembali bersama-sama saya Emrina Zamri, jauh dirindu dekat disayang pastinya di Simfoni Hujung Minggu. Secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media mulai saat ini hinggalah ke pukul 12.30 malam ini nanti ya, insyaAllah. Terima kasih Azlan Omar yang baru saja selesai tugasannya di Wirama Hujung Minggu tadi. Juga terima kasih kepada saudara yang terus layan dengan himpunan lagu-lagu terbaik antara tahun 70-an hingga 2006. Hanya pastinya di Simfoni Hujung Minggu. Baiklah saudara, disampaikan dahulu waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini Ahad 5 Julai 2026 bersamaan dengan 19 Muharram 1448 Hijrah.

0: Pilihan pendengar di Radio Klasik.
1: Ya, terima kasih kepada saudara yang terus saja hanya di Simfoni Hujung Minggu ya. Saudara boleh juga dengar kami di RTM Klik. rtm.gov.my atau menerusi saluran 705 MyTV. Terus aktifkan frekuensi Radio Klasik di tempat saudara masing-masing. Baik, di WhatsApp Radio Klasik ketika ini, terima kasih Kak Min Rahim dari Johor Bahru yang sedang bersantai. Katanya sambil minum petang dengan pisang goreng dan teh o panas sementara menantikan waktu solat maghrib, katanya. Apapun, semoga dipermudahkan buat Kak Min sekeluarga ya. Dan bagi meneruskan lagu permintaan pendengar pada petang ini daripada Jamil Sabran dari Sentul, Kuala Lumpur, meminta lagu berjudul Meneka Dalam Kesamaran. Nyanyian Ibnu Rizal ditujukan kepada semua pendengar setia Radio Klasik dengan ucapannya, semoga terhibur di petang yang berbahagia ini. Seterusnya, Ibrahim ataupun Berahim dari Jerantut yang meminta lagu berjudul Teman Lama. Yang ada cuma teman baru ya. Dendangan A. Halim untuk hiburan teman di MK SMJ pada tahun 1968 juga 69, dan semoga terhibur hendaknya dengan lagu-lagu yang disiarkan pada petang ini. Terus dengarkan Teman Baru.

0: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Cik Asir di Baling, Kedah, eh?
1: Ya, betul.
0: Saya ni Sudin.
1: Sudin dari Radio Klasik,
0: ya? Radio Klasik. Kami ada ni rancangan ni, Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Jadi segmen ni lebih kepada macam berkongsi-kongsi perniagaan, berkongsi pengalaman lah tentang perniagaan. Jadi saya dapat nombor Cik Asir ni daripada seorang kawan, dan saya cubalah nak dapatkan kepastian yang Cik Asir ni berniaga donat, eh?
1: Ya, betul.
0: Kalau Cik Asir boleh berkongsi pengalaman dengan kami ni, dengan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan ni.
1: Okey, boleh, insyaAllah.
0: Antara soalannya, yang pertama saya nak tanya Cik Asir ni, pengalaman mula-mula berniaga sejak bila? Boleh ceritakan sikit?
1: Saya start berniaga tahun 2018.
0: 2018.
1: Masa tu saya berniaga tapi saya kerja dengan orang. Pengalaman. Lepas tu, lepas COVID, PKPD, tahun 2020, saya start buat sendiri.
0: Dah mula buat sendiri, eh?
1: Tapi dengan resepi yang sama yang saya kerja dengan orang tu.
0: Maknanya mengambil resepi yang asal lah.
1: Ya, betul. Lepas tu, saya start berniaga di Baling, depan Taman Bemban.
0: Taman Bemban, eh? Baling,
1: tempat dalam tempat Taman Bemban. Saya start berniaga di situ, menjajah lah, tapi jalan buat demo. Tak pergi PD. Sampai sama 4 tahun. Lepas tu saya stop meneja. Adalah apa beberapa ujian. So saya sekarang sepenuhnya beroperasi di rumah. Menerima tempahan, rumah kenduri, apa majlis kesyukuran, open house, untuk majlis-majlis atau macam breakfast ke, jamuan makan malam. Ataupun sekarang pun ada ambil tempahan untuk sekolah-sekolah breakfast.
0: Lebih kurang 2 tahun, eh?
1: Saya bukan setakat buat sendiri, saya juga membekalkan tepung kepada orang.
0: Bekalkan tepung?
1: Ya, betul. Saya membekalkan tepung kepada peniaga-peniaga.
0: Main tepung tu yang sudah diuli?
1: Diolah, diuli. Diuli, dibancul siap. Masuk lentung, peniaga datang picap di rumah. Peniaga.
0: Untuk menghasilkan donat sendirilah?
1: Ya, betul. Buat brand sendiri.
0: Yang tu macam mana harga?
1: Yang tu dia ada package-package, ya. Ada kira per kilo, tapi dia ada minimum order. Paling sikit 5 kilo dan ke atas.
0: Dalam berapa ringgit tu?
1: Memang daripada saya start dulu sampai sekarang, saya pay 1 kilo 11 ringgit. Tapi kebanyakannya yang saya tahu dah naik dah 12 ke 13 ringgit, 14 ringgit. Cuma saya masih lagi mampu untuk tanggung kos RM11 tu kuasa sekarang lah. Tak tahu lah ke depan kalau kata harga barang naik lagi.
0: Yang tu yang dah siap, eh? Yang dah siap di ni, eh? Diuli.
1: Diuli.
0: Sekiranya pendengar di Radio Klasik ataupun peniaga-peniaga yang ingin membuat tempahan, boleh ke?
1: Boleh.
0: Boleh, eh? Baik. Yang tu kita simpan dulu. Kita tanya berkenaan dengan bagaimana untuk menghasilkan donat.
1: Saya mula-mula dulu saya niaga, saya bekerja dengan orang yang membuatkan saya boleh tertarik dan rasa berminat untuk buka bisnes donat ni. Salah satunya daripada resepi je sama. Sebelum pun ada macam-macam jenis orang buat, ada resepi pun lain-lain. Saya rasa resepi ni tak sama dengan orang. Kalau korang tengok di berupa nampak macam donat biasa lah, kan. Tapi bila kita makan akan ada beza. Tak cukup satu. Bila kita makan takkan rasa cukup satu. Akan rasa macam dia nak satu lagi, ya. Dia ada macam tu, dia ada crispy-crispy, dalam lembut, ada rasa manis, ada masin-masin sikit. Dia ada bezalah, beza dengan donat-donat biasa yang duk beli di jalan.
0: Ada berapa jenis yang dihasilkan?
1: Anda, saya sendiri masa belum, masa saya meniaga, saya buat donat macam basic, donat gula lah. Donat gula kebanyakan orang tutup minat donat gula. Ada donat yang paling famous, donat susu, donat coklat dan cheese caramel. Kalau kata gula, saya jual 70 sen dulu. Susu 9, 90 sen. Untuk coklat, RM1.30 sen. Cheese caramel, RM3 lebih, RM3.40. Saya tengok, lebih kurang je lah. Customer-customer yang duk ambil tepung kat saya, dia ada ulah lagi, dia pun ada ulah buat Burger Malaysia, pau kacang, menggunakan duh yang sama. Sebab dia pun ambil modal sekian-sekian dengan saya. Lepas tu terserah sendiri lah macam mana dia nak ulah, macam mana dia nak letak harga, macam mana. Boleh juga nak pakai brand saya pun boleh, nak buat brand sendiri pun boleh juga.
0: Boleh ceritakan tentang cabaran yang dilalui lah sepanjang tempoh 2 tahun berniaga secara tetap di rumah?
1: Saya rasa setelah saya berniaga di rumah ni ada juga cabaran, tapi cabaran dia lebih berliku masa saya menjajah dulu. Ada ujian sikit, lepas tu baru perkahwin. Saya start berniaga sendiri, tak ada langsung kata nak buat marketing video TikTok, panggil influencer main review ke. Tapi alhamdulillah customer-customer sendiri yang review, mereka sendiri yang promote. Sampaikan daripada starting saya berniaga 5 kilo sehari sampai mencecah 30 kilo sehari. Saya start daripada pukul 12 tengah hari sampai pukul 4 petang saja.
0: Ada pembantu tak?
1: Ya, ada membantu, ada membantu.
0: Ada membantu lah.
1: Berapa bulan saja kena orang report sebab ganggu lalu lintas, dipaksa pindah. Saya pun pindah ke depan sikit, cari tapak yang lebih luas seperti ini. 3-4 kali benda masalah yang sama. Itu ialah bagi saya ujian yang agak berat. Untuk peniaga adalah tapak. Saya duduk di Kuala Ketil, saya meniaga di Baling. Kuala Ketil pun masih dalam daerah Baling, tapi daripada Kuala Ketil nak ke bukan kawasan Baling tu ambil masa dalam 40 minit juga. Jadi saya putuskan untuk buat sepenuh masa di rumah, terima tempahan saja.
0: Okey, perancangan masa depan?
1: Saya memang ni angan-angan lah. Saya nak ada nak buat kedai, nak cuba masuk majlis-majlis besar. Sebab setakat sekarang saya duduk masuk mana-mana event. Alhamdulillah lah, kebanyakannya orang yang makan akan datang balik ke saya, tanya meniaga di mana, buat tempahan macam mana. Kebanyakannya lah akan ambil kat bisnes kat saya, akan tanya kontak apa semua kan. Saya punya plan macam tu lah. Saya nak buat kedai macam jenama-jenama donat yang besar-besar. Itulah angan-angan saya lah. Dan saya nak buat macam waktu saya yang sebelum ni saya buat, macam saya buka kios untuk orang, buka bagi orang meniaga. Sebab bila saya buat macam tu, saya dapat banyak lagi membantu orang-orang yang tak ada kerja ataupun masa kerja fleksibel, boleh part time apa semua kan. Dapat bantu kawan-kawan. Plannya macam tu lah.
0: Macam mana pendengar nak tahu ataupun ingin membuat tempahan sekiranya mereka ingin merasai sendiri donat Cik Yasir ni?
1: Tempahan untuk rumah kenuri ataupun majlis keramaian apa-apa, kami cover satu utara buat masa sekarang lah. Boleh pergi jauh, tapi dia bergantung dengan kos. Kita ada charge kos minyak apa semua lah. Dia harga package yang kami letak tu tak termasuk dengan harga minyak yang kami akan pergi. Kalau macam kawasan dekat-dekat kami, kami tak ambil lah charge. Kalau kata kawasan yang jauh, mengikut kilometer kami akan charge. Kami ada juga Facebook Mr. Donut. Dia logo pink, dia ada banyak Mr. Donut ni, tapi yang saya punya Mr. Donut logo warna pink. Ada Facebook, Fish. Satu ada TikTok yang sekarang aktif, memang TikTok lah, mr.donut. Okay. Itu logo yang sama juga dekat TikTok, Donut. Tapi kebanyakannya page yang Facebook tu saya aktif masa berniaga. Masa saya belum berniaga, saya aktif page. Lepas tu sekarang ni, lepas saya berpasi di rumah, saya banyak aktif di TikTok, banyak konten-konten di TikTok. Dan banyak collect order daripada TikTok.
0: Ada nombor talian yang boleh dihubungi?
1: Okey, kalau kata untuk tempahan, boleh direct hubungi saya. 018-9000-746. Ataupun boleh direct dengan TikTok.
0: TikTok dan Facebook Mr. Donut MR
1: titik. Ya,
0: Donat. Maksudnya di akhir rancangan Rakan Jaga Taman Menggamit Kenangan ni, Sudin ingin membuka peluang kepada Encik Yazid untuk membuat pesanan ataupun nasihat kepada peniaga-peniaga yang baru saja ingin berkecimpung dalam bidang perniagaan, terutamanya donat.
1: Jadi untuk orang yang baru meniaga, perlu banyak-banyak bersabar, belajar daripada kesilapan dan banyak bertanya kepada orang-orang yang berpengalaman. Itu je lah yang saya rasa nasihat yang saya boleh bagi.
0: Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kerana bersama-sama dengan saya Sudin dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan untuk kali ini. Sehingga kita dapat berkongsi-kongsi lagi pengalaman akan datang, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: #saudarakongsi kami tular.
3: Ya, itu tadi saudara sedang ulangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan ya. Perkongsian antara Sudin dan Encik Muhammad Yasir, merupakan pengusaha Mr. Donut, terbitan Azrul Bakar. Jangan lupa esok dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan, kita akan kongsikan lagi perniagaan kecil-kecilan kepada para pendengar setia Radio Klasik yang kami bawakan setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Baiklah, slot lagu permintaan pendengar diteruskan dengan kiriman daripada Ahmad Zaini dari Sibu, Sarawak, meminta lagu dendangan Ramlah Ram berjudul Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu, ditujukan buat semua pendengar yang sedang layan Radio Klasik ketika ini dengan ucapan selamat terhibur buat semua. Seterusnya, Salma binti Mat Daud dari Kamunting nakkan lagu persembahan kumpulan Fahrenheit ditujukan buat kawan-kawan yang jauh dan dekat. Kenang daku dalam doamu, katanya. Diikuti permintaan daripada Haji Mat Jam ke Jam ni. Saya baca ikut ejaan tau. Okeylah, dari Feda Jengke 24 Pahang yang meminta lagu dendangan Datuk DJ Dave berjudul apa lagu dia ya? Seruling Kasih, untuk hiburan ditujukan buat rakan-rakan juga sesiapa saja yang mengenali diri ini, katanya. Antaranya buat rakan di dalam grup JKKR di Feda Jengke 24 Pahang dengan ucapan jom pergi beramai-ramai sambutan Hari Peneroka 2026 yang sedang langsung di Stadium Bandar Pusat Jengke Pahang, katanya. Okey, seterusnya lagu permintaan daripada Wan Muhammad dari Baling Kedah yang meminta lagu Biar Pedih Kasih Memanjang, betul ke tajuk ni? Betul, pandai ya. Wan Muhammad, persembahan kumpulan meditasi, katanya, untuk hiburan semua para pendengar setia Radio Klasik. Ayuh terus dengarkan Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu.

Okay, baru saja berlalu lagu persembahan kumpulan meditasi berjudul Biar Pedih Kasih Memanjang. Bagi kita pukul 7.5 minit malam ketika ini. Masih bertemankan saya Emilia Zamri, Jodi Rindu dekat di Sayang. Terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertahta di hati. Walau di mana jua berada ya. Tak dilupakan kepada pemilik premis, kedai-kedai ataupun gerai-gerai makan di luar sana tu, terima kasih diucapkan kerana sudi bersiaran bersama-sama kami hinggalah ke saat ini ya. Menerusi ruangan kedua Simfoni Hujung Minggu dengan himpunan lagu-lagu menggamit kenangan lagi popular era 70-an hinggalah ke tahun 2006. Hanya buat halua telinga saudara. Teruskan kesejaan saudara hanya di Simfoni Hujung Minggu.

Radio Classic. Terus menggamit kenangan hanya di Simfoni Hujung Minggu. Dan sebagai ingatan kita bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan buat saudara ya, waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 7.29 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, setiap jiwa yang pergi pasti akan meninggalkan rindu yang tak bisa tergantikan. Namun akan sampai waktunya bertemu kembali di kehidupan yang abadi.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthirud du'a. Yang bermaksud, saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 142 hingga 145.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

orang-orang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Katakanlah, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Maka ke pihak mana sahaja kita diarahkan Allah menghadapnya, wajiblah kita mematuhinya. Allah yang memberikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus.

Dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus. Kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Dan Rasulullah Muhammad pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah, dan tiadalah kami jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu itu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tadah berbalik kepada kekufurannya. Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima, kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah. Dan Allah tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman.

kali kami melihat engkau, wahai Muhammad, berulang-ulang menengadah ke langit. Maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, tempat letaknya Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan.

0: Demi sesungguhnya, jika engkau bawakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, akan segala keterangan yang menunjukkan kebenaran perintah berkiblat ke Kaabah itu, mereka tidak akan menurut kiblatmu dan engkau pula tidak sekali-kali akan menurut kiblat mereka. Dan sebahagian dari mereka juga tidak akan menurut kiblat sebahagian yang lain. Demi sesungguhnya, kalau engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka setelah datang kepadamu pengetahuan yang telah diwahyukan kepadamu, sesungguhnya engkau jika demikian adalah dari golongan orang-orang yang zalim.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video, format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rts.gov.my.
1: Sepanjang jalan kenangan,
2: irama tanpa henti.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
2: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Classic.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Gangsi. G-A-N-G-S-I. Gangsi. Gangsi adalah mengasapi pakaian dan sebagainya dengan wangi-wangian.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET Akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

terus melangkah menempuh hidup. Mempesonakan.

0: Bersama Melodi Antarabangsa di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Siapa masih ingat lagi dengan gol kontroversi daripada Diego Maradona pada tarikh 22 Jun 1986, perlawanan suku akhir Piala Dunia berlangsung di antara pasukan Argentina dan England. Pada minit ke-51, Diego Maradona menjaringkan gol menggunakan tangan apabila berlaku perebutan bola dengan penjaga gol England, Peter Shilton. Shilton melompat untuk menumbuk dan menangkap bola, tetapi Maradona terlebih dahulu mencapai bola tersebut menggunakan tangan. Gol itu disahkan pengadil perlawanan yang tidak nampak situasi tersebut. Gol daripada Diego Maradona itu menjadi gol kontroversi dalam sejarah kejohanan Piala Dunia dan gol itu digelar sebagai Hand of God. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
0: Melodi Antarabangsa.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Walau di mana jua saudara berada, bertemu kembali di Melodi Antarabangsa. Pada malam ini dipancarkan secara terus menerus dari angkasa Puri Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi tak berganja ya, untuk teman-temankan saya Aminah Nazamri, Jauh Dirindu Dekat Disayang. Pastinya menerusi ruangan Melodi Antarabangsa, menghimpunkan lagu-lagu menggamit kenangan dari seluruh pelosok dunia. Ayo saudara, tanpa kita membuang masa lagi, terus saja ke lagu pembuka tirai Melodi Antarabangsa, persembahan daripada The Most Famous and Widely Known Version, iaitu kumpulan The Marvelettes, which yang telah dikeluarkan pada tahun 1967 ya, yang berjudul When You Are Young and In Love. Terimalah Melodi Antarabangsa.

Ya, baru saja berlalu lagu dari negara matahari terbit berjudul Temptation, dengan Minako Honda. Inilah Melodi Antarabangsa. Terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Melodi Antarabangsa, ya. Dan sedar tak sedar juga, kita dah pun menghampiri ke penghujungnya, menyusul nostalgia di klasik seketika saja lagi mulai pukul 10 malam ini nanti. Terus menggamit kenangan dengan persembahan Donny Osmond, Puppy Love, buat saudara. Walau di mana jua berada.

0: Radio Classic.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.

Nostalgia di Klasik. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: www.mysteriekitabermula.my.
1: Nostalgia di Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara wala di mana jua berada. Dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri Kota Media. Terus teman-temankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Terima kasih kepada saudara yang terus kekal setia bersama kami hinggalah ke saat ini ya, untuk kita nikmati pula himpunan lagu-lagu nostalgia petikan daripada filem, juga lagu-lagu rakaman piring hitam menerusi nostalgia di klasik, hanya yang terbaik buat saudara. Ayo terus kita dengarkan dulu lagu pembuka tirai nostalgia di klasik, merupakan dendangan Lena dengan lagunya berjudul Melodi Asmara, petikan daripada filem Racun Dunia, menggamit kenangan saudara pada tahun 1950. Terus dengarkan.

Terus dengarkan Nostalgia di Klasik walau di mana jua saudara berada. Terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik. Ya, boleh juga dengarkan kami menerusi rtmklik.rtm.gov.my atau menerusi saluran 705 MyTV. Baik, di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Tok Mior dari Taman Simpang Taiping, peminat tegar Radio Klasik, katanya nak ucapkan salam buat semua pendengar setia Radio Klasik walau di mana jua berada, dan terima kasih kerana menyiarkan lagu-lagu klasik era tahun 50-an. Ha, seketika nanti saudara akan juga dengarkan lagu-lagu era tahun 60-an, ya. Sabar seketika setia lagi. Dan tambah juga kata apa? Tambah kata Tok Mio ni, cuaca di Taiping malam ini amat baik, cerah dan juga berangin. Walaupun pada awalnya tadi nampak macam nak hujan. Tapi alhamdulillah, ya. Syukur, semoga dipermudahkan segalanya buat Tok Mio sekeluarga. Terus berhibur dengan Asia. Kasih bermula petikan daripada filem Angin Berpesan, menggamit kenangan saudara pada tahun 1954.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Ya, Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada. Terima kasih kepada saudara yang terus setia hinggalah ke saat ini ya. Baik, dari era tahun 50-an tadi, kita terus saja merentas zaman dengan menelusuri lagu-lagu nostalgia ke era tahun 60-an pula. Menerusi lagu paduan suara Hamzah Dolmat dan Kamariah Nor berjudul Pengantin Datang, hasil ciptaan Di Hamzah, manakala lirik ditulis oleh Ahmad Wan Yet, menggamit kenangan saudara pada tahun 1960.

lagu-lagu, petikan filem Melayu klasik.

0: Keludang, keludang mayang, untung telah tinggi dalam dulang.
1: Selendang, selendang mayang, rindukan kasih.

Baru saja berlalu sebentar tadi ya, Bujang dan Dara, dendangan Sam Simon mengkamit kenangan saudara pada tahun 1962. Terus merentas zaman menerusi nostalgia di klasik. Dan nampaknya saudara sedar tak sedar nostalgia di klasik dah pun nak melabuhkan tirainya ya. Semoga saudara telah pun terhibur dengan alunan lagu-lagu nostalgia di klasik yang telah berkumandang sejak pukul 10 malam tadi, menyusul utama 11 malam dari pusat berita RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan selepas itu, saudara akan terus dialunkan dengan lagu-lagu berirama Melayu, pelbagai rentak, juga lagu-lagu popular hingga tahun 2006 ya. Menerusi slot sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti hingga ke pukul 12.30 malam. Sehingga itu, segala khilafan daripada saya mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya Emina Zamri. Jauh dirindu, dekat disayang. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: Radio Klasik. Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu Klasik.
1: Aku sayang mabuk kepaya.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Johor memerlukan pembangunan yang lebih seimbang meliputi kawasan luar bandar dan kampung di samping meneruskan pelaksanaan projek berimpak tinggi. Sehubungan itu, sokongan rakyat penting untuk memilih pemimpin yang berani, tegas dan mampu membawa suara serta pandangan mereka. Tambahnya, pembangunan negeri tidak seharusnya tertumpu kepada projek mega. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi penyediaan kemudahan hak asas yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar memberitahu sokongan terhadap Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada bantuan yang disediakan pelbagai agensi kerajaan.
1: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dia kenakan 12%, 15%, ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ikhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Perdana Menteri berkata AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain dengan kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam. Penubuhan Suruhanjaya TVET serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif. Jelasnya, ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Suruhanjaya tersebut bakal menggantikan Majlis TVET negara.
2: Dan apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai TVET Commission, dan Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cuaca buruk akibat angin baratan kencang diramal melanda beberapa kawasan bermula Rabu ini. Met Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga 10 Julai ini. Bagi kawasan utara dan timur semenanjung Malaysia pula, cuaca sama dijangka berlaku bermula Jumaat ini hingga 12 Julai depan. Keadaan ini berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora serta pembentukan garis badai khususnya di Laut China Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka, sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke suku akhir bertemu Maghribi. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini. TNB Liga Hoki Remaja Malaysia 2026, jaringan minit ke-57 oleh Eliman Maisara Ridwan memastikan Selangor Sports School SSS menewaskan SSN Predator Girls 1-0 dalam aksi kumpulan C kategori perempuan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sejak awal permainan, namun ketumpulan penyudah dan ketatnya benteng pertahanan menyaksikan kedudukan kekal tanpa jaringan sehingga suku terakhir. Ketua Jurulatih SSS Muhammad Syukri Johari berkata beliau masih belum berpuas hati dengan prestasi pasukan, namun menganggap kemenangan itu penting sebagai permulaan kempen.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, solat jenazah besar-besaran diadakan untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Masjid Imam Khomeini di Mosala. Upacara pengebumian Khamenei dan anggota keluarganya dihadiri ratusan ribu orang dengan ramai tiba di lokasi seawal pagi sambil membawa bendera Iran. Solat jenazah di kompleks utama itu diimamkan oleh Jafar Sobhani, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, pegawai kanan tentera dan politik serta tokoh agama antara yang turut menghadiri upacara berkenaan. Majlis penghormatan terakhir oleh orang ramai dan perarakan pengebumian utama akan dilakukan di Tehran esok. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan tidak akan berlaku normalisasi dengan Israel, melainkan keamanan yang adil dicapai menamatkan kependudukan rejim Zionis di wilayah Palestin dan membawa kepada penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Beliau berkata keamanan yang adil akan memberi rakyat di rantau itu peluang untuk hidup dalam kestabilan dan kemakmuran. Gempa bumi di Venezuela, Jordan memindahkan 21 rakyatnya dari Caracas susulan operasi tindak balas terhadap gempa bumi yang diselaraskan bersama rakan kongsi serantau. Menurut Kementerian Luar dan Expatriate Jordan, kesemua warga negara itu tiba di Amman menaiki pesawat kargo C-17 tentera udara Qatar. Pesawat sama menghantar bantuan kemanusiaan, perubatan dan makanan dari Jordan ke Venezuela. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dulam Kasih. Penuh nostalgia di Kasih.
1: Senang susah dinda relakan menghadapi. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu Kasih.
1: Malam ini Kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran Kasih.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan,
2: irama tanpa henti.

Radio Classic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dapat kita bersama lagi untuk kita meneruskan bacaan Al-Quran kita. Dan pada hari ini kita akan bermula pada ayat 24 sehingga ayat 30 surah Al-Ankabut juzuk yang ke-20.

0: melalui ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana mereka menghadapi dan menerima ujian yang diberikan akan menentukan kejayaan mereka di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, ya, demikian tadi bacaan Al-Quran kita dan juga beberapa pengajaran, kisah yang kita boleh perolehi untuk diambil i'tibar bersama. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakin.
2: Sujana Archive pada hari ini.
3: Gangsi. G-A-N-G-S-I. Gangsi. Gangsi adalah mengasapi pakaian dan sebagainya dengan wangi-wangian.
2: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Orkestra RTM di Klasik istimewa bersama Osman Hamzah dan Salwa Abdul Rahman sudah pun sampai ke penghujungnya. Sekali lagi, ucapan terima kasih kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Dilia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan dua buah lagu persembahan Osman Hamzah. Lagu bertajuk Pantun Penghibur, ciptaan sepenuhnya oleh E. Husaini Ajmain, digubah semula oleh Ruslan bin Muhammad Imam. Dan lagu bertajuk Bungaku, ciptaan sepenuhnya oleh A. Ahmad, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

sesuatu yang menarik menanti saudara sepanjang tahun 2026. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara, DJ merentas sempadan. Setiap Sabtu dan Ahad, hanya di 34 stesen, satu suara.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak apa santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Kepada pendengar Radio Klasik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar, kita tak boleh hanya melepaskan yang lama atau dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu, bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kalau kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Mimpi yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: takut tak senang tidur malam. Ingin ku tunjuk rindu dendam, takut tak senang tidur malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Zura tadi dari Bangi ke Angkasa Puri. Wah, lebuh raya utara selatan memang hujan lah ya. Sampai ke tol Sungai Besi tu. Jadi mana yang dalam perjalanan ya, yang berkeadaan begitu juga, hati-hatilah memandu tu ya. Jalan raya licin. 6.15 minit pagi, saya Zura Lisa Aziz, mewangi setiap masa lekat di jiwa. Hari Isnin 6 Julai 2026, 20 Muharram 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.56 minit pagi tadi, dan waktu syuruk hari ini 7.8 minit pagi nanti. Hari ini ada topik menarik lah saudara. Zura adakan topik mengenai kecantikan. Macam mana orang dulu-dulu jaga kecantikan? Boleh hantarkan menerusi FB Radio Klasik. Pukul 8 pagi nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita nak dengar. Kalau tadi Abdullah Harun berduet bersama dengan Mariam Ahmad, Jangan Dipikat Kalau Terikat, lagu tahun 1972. Kita nak dengar pula lagu daripada persembahan Kasawari, Cinta Abadi. Kita juga ada lagu-lagu lain yang akan menghiasi ruangan sajian klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan Dr. Sam sejuta kalau seribu mungkin. Kalau dengar muzik tu ala-ala kembara. Memang betul lah. Sebuah lagu ciptaan Datuk Sifur M. Nasir. Dr. Sam ni dia pernah pergi ke luar negara tau. Ke negara Eropah. Banyak kenangan ketika beliau berada di sana. Ayahnya telah mengantarnya ke sana untuk melanjutkan pelajaran. Dekat sana macam-macam lah yang beliau tempuhi. Terutamanya mempelajari dunia buskers. Itulah dia. Apa? Pemuzik jalanan. Baiklah saudara, 6.39 minit pagi. Sekarang Azura nak berkongsi kepada saudara kehidupan, cerita-cerita kehidupan mengenai seorang datuk ni minat sangat dengan Ronaldo. Bila nak tengok FIFA 2026 ni, nak tengok menerusi RTM klik tak dapat. Tak tahu macam mana nak buka kan, nak tengok. Jadi telefonlah cucunya. Perkongsian seorang lelaki ni yang membantu datuknya mengakses siaran Piala Dunia 2026 semata-mata nak menonton aksi bintang Portugal Cristiano Ronaldo yang mencuri perhatian ramai orang, berjuta orang di media sosial. Jadi satu hantaran yang telah dimuat naik, dikata datuknya menghubunginya awal pagi selepas tak tahu macam mana nak buka aplikasi RTM Click tu untuk menonton perlawanan yang dijadualkan pukul 7 pagi. Inilah dia kata, bila atuk nenek kita, peminat Ronaldo, siap telefon suruh pasang siaran Piala Dunia sebab nak tengok Ronaldo. Jadi perlawanan mula pukul 7 pagi. Lepas subuh, atuk telefon, dia kata macam mana cara nak buka. Tetapi tak dapat. Jadi terpaksalah hubungi cucu. Nasib baik tak ada kelas waktu tu, jadi boleh datang tengok sama-sama. Lebih mencuit hati, lelaki tu turut berkongsi sekeping nota tulisan tangan yang disediakan khas untuk datuknya sebagai panduan menggunakan alat kawalan jauh pula. Itulah dia corak-corak mengenai Piala Dunia 2026. Baiklah saudara, 6.41 minit pagi. Kepada saudara, setia bersama kami dengan lagu-lagu yang Azura dah susun khas. Selamat mulakan perjalanan ke sekolah, terutamanya ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka. Selamat pagi cikgu, yang juga turut ingin berbakti mencurahkan ilmu kepada pelajar-pelajarnya. Semoga semuanya cemerlang hari ini dan terus setia mendengar Radio Klasik. Sekejap lagi kita nak dengar Dato' Ahmad Jais, lagunya Menanti di Ambang Syurga. Tapi sebelum itu, ini dia Wan Suhaila, Resah. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.

Klasik menggamit kenangan. Setia bersama kami dengan 6.48 minit pagi pada waktu ini. Azura sampaikan ramalan cuaca seluruh negara 6 Julai 2026 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat. Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka. Tiada hujan pula di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Johor. Sabah pula hujan di beberapa tempat di Tawau, Sandakan dan juga Labuan. Tiada hujan di pedalaman, Pantai Barat dan juga Kudat. Kemudian cuaca sebelah petang, semenanjung ribut petir di beberapa tempat iaitu di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor. Sabah pula ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman, Pantai Barat, Tawau dan juga Sandakan. Hujan di beberapa tempat di Kudat. Tiada hujan di Labuan. Di Sarawak, ribut petir beberapa tempat. Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sariki, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia. Baiklah saudara, tepat pukul 7 kita ke pusat berita untuk kita ikuti utama 7 pagi. Kemudian kembali bersama kami menerusi sajian klasik. 7.30 kita ada cubit-cubit manja. Topik mengenai apa itu saudara kena nantikan. Pukul 8 pagi nanti, seperti biasa kita ada topik menarik. Bagaimana orang dulu-dulu jaga kecantikan? Hantar menerusi FB Radio Klasik. Macam mana? Pakai bedak sejuk ke? Basuh muka dengan air embun ke? Kan? Saja hantarkan menerusi FB Radio Klasik. Nanti Azura akan bacakan satu persatu. Kita nak dengar lagu daripada persembahan Lina Kamsan, Rinduku. Kita ada Slam sekejap lagi. Kurnia, semuanya bersama kami. Sajian Klasik.

0: Sajian klasik terus menghangatkan pagi saudara. 6 hingga 10 pagi, hangat di Sajian Klasik.
1: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang-kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, anak-anak kita, cucu kita, termasuk di Johor, garanti gas supply 20, 30 tahun. Puluh-puluh bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab puluh bilion masuk, you jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, apa pasal tak boleh kan PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya, apa pasal tak boleh kan PM tolong bagi naik sikit harga, import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baiknya, bawa pergi ya, saya bawa pergi China.

0: bersama PMX di Dewan Undangan Negeri Tun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka.
1: Masa depan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyeru semua pihak supaya berkempen secara sihat dan beretika. Sempena PRN Johor, jelas beliau masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
2: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang digunapakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan.
3: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas Kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakan mempunyai TVET Commissions. Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland, dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis, Jacques Fontaine, yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam pada itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai

Rekino Barjuri and the Clifters. Lagunya Hampa. Dulu the Clifters ni apa ni di diberi gelaran juga sebagai the Rolling Stones of Singapura. Kan? The Rolling Stones ni memang cukup popular tahun 60-an dulu. Vokalisnya Mick Jagger. Sekarang ni usianya 82 tahun. Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Zura Lisa Aziz, wangi setiap masa lekat di jiwa. Sehinggalah pukul 10 pagi menerusi sajian klasik. Dan 7.30 kita akan dengarkan cubit-cubit manja. Pukul 8 pagi nanti, topik menarik mengenai kecantikan. Kecantikan orang dulu-dulu. Boleh hantarkan menerusi FB Radio Klasik. Tidak dengar, sekejap lagi Nur Kumalasari, Sayang Oh Sayang. Kita dengar dulu Hermantino dengan Ojo Kesandung, sajian klasik.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Ini kereta pick-up Abang Ajis kan? Nak bawa ke mana ni, Saif?
2: Sabar, sabar. Jangan risau. Risau berbenau nak bawa lari kereta abang kesayangan dia tu. Dia minta tolong saya bawa ke Bengkel Sudin. Sebab dia nak pergi kilang uruskan hal berkaitan import-export kambing perap ke Singapura.
1: Wah, dahsyatnya Abang Ajis Alia. Dahsyatnya dia sampai ke Singapura daging perap dia tu.
2: Itulah. Dia nak kat awak. Tapi awak pula tak mahu. Apalah.
1: Bukan tak mahu. Mak saya tu mana bagi kawan sangat dengan Abang Ajis. Tapi saya tengok Abang Ajis sekarang rajin lah bawa kereta dia ni ke sana kemari. Mentang-mentang lah diesel turun harga.
2: Yelah Alia, harga diesel bersubsidi RM2.10 liter ni jauh lebih berpatutan tau. Berbanding dengan harga sebelum ni, penurunan ni dia memberi manfaat kepada 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara tau Alia.
1: Yelah, hari tu Alia dengar Abang Ajis merungut jugalah sebab dia isi minyak RM50. Tahan 3 hari. Kira-kira dalam RM100 jugalah seminggu. Tapi kali ni boleh guna lebih dari seminggu untuk harga baru. Gembiralah dia.
2: Yelah, kereta jenis ni kan mudah angkut barang sana sini. Banyak kemudahan dia.
1: Apatah lagi orang yang duduk di kawasan pedalaman. Contoh di hulu sungai tu, mereka memang memerlukan diesel dalam kuantiti yang banyak untuk kegunaan kenderaan dan generator.
2: Pelaksanaan subsidi diesel ni memang baik untuk rakyat Alia. Ia dapat disalurkan kepada golongan yang benau-benau memerlukan. Di samping mengimbangi kos hari hidup. Dah pastikan penggunaan peruntukan yang diberikan lebih berkesan.
1: Bukan takat kurangkan kos minyak, tapi dapat membantu menjimatkan perbelanjaan bulanan. Jadi wang yang lebih tu bolehlah digunakan untuk keperluan lain.
2: Belum jadi isteri Abang Haji. Pandai susun perancangan.
1: Saya tak nak lah kalau ada orang lain, saya ambil orang lain tau.
2: Leh, benci tapi mahu.

Asyik menggamit kenangan Dato' Nasir Wahab dengan Dondang Desa Warisan. Oh, sebuah lagu ciptaan Dato' Esatan dan liriknya oleh Siso. Dato' Esatan ni macam-macam lagu yang diciptakannya. Dibesarkan di Gelang Serai, di sebuah kampung di Gelang Serai, dan mendapat pendidikan sekolah Cina, Happy Garden. Baiklah saudara, 7.50 minit pagi, kita akan teruskan hiburan. Pukul 8 pagi nanti Azura akan mula bacakan satu persatu cerita menarik. Macam mana orang dulu-dulu jaga kecantikan ya?